0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Baiklah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia berikut ini. Sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 8 Mei 2026. Saya Ricky Kusumo. Tiga perempuan Australia yang memiliki hubungan dengan kelompok yang disebut negara Islam atau ISIS diperkirakan akan menghadapi pengadilan atas tuduhan perbudakan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan terorisme setelah kembali ke Australia dari bertahun-tahun ditahan di kamp pengungsian Suriah. Ketiga perempuan tersebut merupakan bagian dari kelompok yang terdiri dari selusin perempuan dan anak-anak yang mendarat di Sydney dan Melbourne hari Kamis kemarin. Keluarga tersebut disambut di bandara oleh polisi, pendukung, dan media. Asisten Komisaris Kontra Terorisme AFP, Stephen Nutt, mengatakan dua perempuan ditangkap di Melbourne dan satu di Sydney dan akan menghadapi tuduhan yang membawa hukuman maksimal 10 dan 25 tahun penjara.
4: Operational planning for these matters started in 2015. All I can say is safety of the community is the number one priority for all agencies involved.
3: Menghadapi hal tersebut, seorang peneliti ekstremisme dari University of Deakin, Dr. John Roos, mengatakan kepada program Breakfast ABC News bahwa prioritas pihak berwenang adalah mendukung anak-anak di antara kelompok yang kembali ketika mereka beradaptasi dengan kehidupan di Australia.
5: Based on what we saw last night, one of the questions will be, what ecosystem are these children stepping back into? Mm-hmm. Is there a support? Because we know that a very small section, but not insignificant section of communities hold those beliefs. And the question is, are they stepping back into that world and that environment, or are they going to be given the opportunity to go to school, to socialise, and to effectively become reintegrated into Australian norms and society?
3: Sebuah survei terbesar di Australia tentang kondisi kerja migran telah mengungkapkan detail mencolok tentang pembayaran upah yang kurang secara sistematis dan meluas. Studi dari Migrant Justice Initiative mengungkapkan bahwa mahasiswa internasional menerima upah kurang sebesar 3,18 miliar dolar setiap tahunnya. Para penulis laporan mengatakan survei ini juga menawarkan data baru yang penting tentang bagaimana para pemberi kerja menyembunyikan eksploitasi. Direktur Eksekutif Bersama dari Migrant Justice Institute dan Profesor Media di Fakultas Hukum dan